Reka rero ngaruka inshimira cyane gwese mwese mubandanya kudukurikirana muri hatandukanye abari dukurikirana mukiye kuri Mega S99 hano mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho mwese ndabashimira cyane gwose abadukurikirana mukiye kwijana n'imwe n'ibicumunane mwese muhezagirwe akaba dukurikirana bose bakiye kwijana na gatatu n'ibice bitano mwese muhezagirwe eka nabadukurikirana muri kumbuga nguruka na bumenyi zitandukanye z'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kibage nabari kuri wezi 3 akaburungu radio agakiza akaburungu org mwese rero ikaje ni rwanda agacyaho rero nchingaruka ndabamenyesha urutonde rw'ibiganiro tugiye gukorera ko gushika igihe cy'isaha indwi kano kanya tugeze igihe cy'isaha imwe n'iminota 41 no kuvuga ko mwari guca mukurikirana ibimenyeshejwe ariko ibyashoboye kuba biboneka tugiye kubandanya no turimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha indwi isaha zibiri muri antunge aho rero isaha zibiri muca mukurikirana ikiganiro tugiye biri kijya kudushikana igihe cy'isaha zibiri n'igice isaha zibiri n'igice gushika isaha zitatu murakurikirana uturimbo tujya nino isaha zitatu gushika isaha zine tuzaba turi mu kiganiro cy'intasho isaha zine gushika isaha zine n'igice murakurikirana ikiganiro mugenzi n'ikindi isaha zine n'igice gushika isaha zitanu murakurikirana urundi rukurikirane rw'uturimbo dutandukanye hane mugere igihe cy'isaha zitanu gushika isaha zitanu n'igice mujya gukurikirana ikiganiro tubane neza isaha zitanu n'igice gushika isaha indwi tuzaba turi mu rukurikirane rw'uturimbo dutandukanye nzoba n'abatororokanira icyo ubwo rero nibwo rutonde rw'ibiganiro tugiye gukorera ko gushika igihe cy'isaha indwi ikaze mwese ni rwanyu kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

Nuko rero nongera kugaruka kugira ndabonyeshe yuko dusigaranye iminota itarenga itandatu gusa kugira tuzobe dushikiye igihe cy'isaha zitatu. Aha rero cyadushobora kwinjira mu kiganiro kinasho. Nuko rero dushimira abari kumwe natwe kandi bakanabitumenyesha, dushimire cyane gose Dievin ari akubumba ari kumwe natwe nawe yabitumenyesheje, dushimire Johnson eka hari irumbya nawe nyine ari kumwe natwe, dushimire Claude nga mu gikungu nawe nyene atumenyesha ati turi kumwe namwe. Mwese rero muhezagirwe cyane n'abandi mwese mudukurikirana mushikare kugira ibihe byiza. Mu minota itarenga itanu gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha zitatu, atuja twinjira mu kiganiro kinasho.